poja mu dimo, kimo sa da brra, etu al nega kari sok. Tuhang banna, tuhang emam basari semai, kaba falai.

0: zazo vasizo qala ushana manje bese sikwaito nya asifika kuphela we
1: mama
0: hitashu ikanyiwo ikashu man ikanyiwo he ese wonthi wonthi bakhiphe imafrika into
1: sebabthotsi kare
0: amapeni
1: sha
0: abathi bonjeri betakaswa itonya nathi sitsemgawanya
1: sitsemgawanya